Ya globari berita bahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah akan terus mendukung kebijakan maupun program-program pemerintah pusat yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan juga pembangunan daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dalam rapat paripurna istimewa. Dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kapuas, turut hadir Wakil Bupati, Dodo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, serta anggota DPRD Kabupaten Kapuas. Demikian berita mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu barengan Nisa Umami ya. Indin di Pesona Nusantara. Tadi udah nemenin kamu, kali ini Pesona Budaya Borneo. Deretan informasi seputar kota cantik atau bahkan provinsi Kalimantan Tengah kamu akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan, dan tentunya akan ada informasi cuaca mengawali pagi hari kamu sepanjang hari ini juga. Nanti kita akan hadir ya di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita, Suara Budaya Palangkaraya, awali bersama dengan satu buah lagu dengan Pelihara Tanah Baju.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

105.1 FM Suara Budaya Palangkaraya, bareng dengan Pesona Budaya Borneo. Anissa Umami nemenin kamu ya, bareng dengan Perempat RRI Palangkaraya pagi hari ini. Menuju informasi cuaca yang nanti akan hadir di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi untuk kamu nih yang mungkin belum ada info malam hari ini, mau ke Bada. Spesial Hari Kemerdekaan Huma Betang Naik, hadir dalam semangat kebersamaan dan juga persaudaraan.

Palangkaraya. Huma Betang Naik dan juga panggung prajurit malam hari ini akan ditemani bersama dengan Ada Band dan juga musisi-musisi lokal yang selalu menemani kita bersama dengan karya-karya Kalimantan Tengah. Yuk kita satukan langkah, kuatkan persaudaraan dan bersama-sama mengobarkan semangat perjuangan dalam suasana penuh kebahagiaan dan juga kebersamaan. Tapi ngomong-ngomong tentang Huma Betang Naik malam nanti, kira-kira siapa yang paling kamu mau ajak ke sana nih?

bibirnya firman karikit, tangannya firman gatah, berjalan berbulang bulik, muhannya firman kabohe, marangot kewarek bakantan. Bila sudah kada baduit, karbaro kotor.

bibirnya pinenggak rigit, tangannya pinenggak gatar, bajalan mebulan bulik, mukanya pinenggak boke, marangot kayak waris bakantan. Bila sudah kada baduit, karena berokok tuh.

0: busuk. Busuk, busuk. Ini berapa? Ini berapa? Kasihan deh lo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dini Global hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk ngasih informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Melalui 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya yang nanti akan langsung dilaporkan bersama dengan rekan kami teman-teman dari BMKG Palangkaraya. Di pagi hari ini akan langsung dilaporkan bersama dengan rekan kami Chandra. Selamat pagi Chandra.
2: Selamat pagi.
0: Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Kula Pahri dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga berpotensi udara kabur pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahri dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Himbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Kula Pahri semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan kami Chandra untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya Kula Pahri dengan adanya informasi cuaca ini juga untuk mengawali aktivitas kita sepanjang hari Sabtu ini. Jangan khawatir, nanti kita akan hadir kembali ya di malam hari bersama dengan informasi cuaca kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Masih melanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Pesona Budaya Borneo kali ini. Sudah saatnya juga ya Hadi Pradana menemani kamu bersama dengan Anjabi Badata.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Jam 8 hari tambah lo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Kota Waringin Barat Suyanto mengapresiasi sekaligus memberikan semangat kepada 15 atlet pelajar setempat yang terpilih ikut mewakili Provinsi Kalimantan Tengah pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional setelah sebelumnya kontingen daerah ini menjadi juara umum di tingkat provinsi. Ia meminta para atlet untuk tidak hanya sekadar bertemu atau bahkan bertempu pada pencapaian prestasi, tetapi juga selalu menjaga sikap dan nama baik daerah menjadi hal yang paling penting. Hal ini disampaikan usai melepas secara resmi kontingen Kota Waringin Barat yang akan mewakilkan Kalimantan Tengah di ajang O2SN tingkat nasional. Demikian berita malam pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih bareng Anissa Umami nemenin kamu ya di Pesona Nusantara kali ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat sudah kita lalui dan juga sudah semakin siang kayaknya ya. Weekend kamu di hari Sabtu ini juga. And the next masih akan nemenin kamu bareng dengan informasi dari Nusantara kita semua. Yuk kita awali dengan hal-hal membanggakan karena kali ini datang dari pemuda-pemuda Indonesia yang kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Vokalista Angels asal Klaten yang berhasil meraih gelar champion serta gold medal dalam dua kategori kompetisi World Care Games di Helsingborg, Swedia pada tanggal 6 hingga 10 Agustus 2026 kemarin. Nah, vokalista Angels ini dinobatkan sebagai World Care Games Champion di tahun 2026 pada kategori Folklore with Accompaniment dengan perolehan nilai 94,60 poin. Selain itu juga vokalista Angels meraih medali emas dengan nilai 88,88 poin dan juga mendapati peringkat keempat pada kategori Children's Choir. Gelar ini menjadi gelar juara dunia ketiga bagi vokalista Angels yang dimana sebelumnya vokalista Angels menjadi juara dunia kategori Folklore with Choreography pada World Care Games di tahun 2010 di Tiongkok dan kategori Children's Choir pada World Care Games 2012 di Amerika Serikat. Perjalanan yang panjang tapi tidak mematahkan semangat dan terus membuktikan bahwa kualitas anak-anak Indonesia bisa bersaing di mata internasional. Kira-kira informasi selanjutnya mengenai apa? Stay tune bareng kita buka dulu bersama dengan satu buah lagu Pisahkan Lanjut Untuk Kamu.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast. Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Tia, ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Itzburg. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai aw. Ewe
2: tu na TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio wewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata. Mamam, amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaendau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Hai hai, ada yang mungkin pelan-pelan berubah dari meja makan generasi sebelumnya sampai ke generasi muda Indonesia saat ini. Makanan yang dulu identik banget dengan sebuah hidangan yang juga sebagai pemenuhan karbohidrat. Yap, benar banget. Ubi kukus, singkong rebus, jagung talas sampai pisang rebus mulai banyak dipilih sebagai cemilan atau bahkan pengganti sarapan. Tentu, ini tuh diawali dengan kesadaran hidup sehat punya peran yang besar. Banyak orang yang sudah mulai mengurangi makanan ultra proses atau bahkan mencari sumber karbohidrat yang lebih alami dan juga kaya serat. Namun di balik itu juga ada cerita lain yang dimana kadang kita kembali akrab dengan panganan lokal yang sejak lama menjadi bagian dari budaya makan masyarakat Indonesia. Ironisnya, makanan yang dulu ditinggalkan karena dianggap kurang bergengsi kini justru hadir dalam kemasan yang lebih modern dan juga menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat. Barangkali bukan ubi atau singkong yang sedang naik kelas, tapi kimpul juga bisa mencuri perhatian.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru. Selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

9 waktu Indonesia Barat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, Bayu Rama, menilai sejumlah arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan memiliki nilai strategis bagi pembangunan Indonesia, terutama dalam memperkuat kemandirian pangan, reformasi birokrasi, dan ekonomi kerakyatan. Membangun nasional tidak hanya sekedar diukur dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga dalam kemampuan pemerintah memastikan kebijakan dan juga program yang dijalankan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Kamu ya bareng dengan informasi membanggakan Nusantara kita. Kali ini saatnya aktor muda kita yang kembali menorehkan prestasi ketika sudah diumumkan Iko Uwais yang resmi terpilih sebagai juri dalam ajang 7 tahun Jackie Chan International Action Film Week di tahun 2026 yang digelar di Harbin, China pada Agustus 2026. Yang dimana kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Iko Uwais melalui akun media sosial pribadinya. 7 tahun Jackie Chan International Action Film Week 2026 ini merupakan festival film aksi Indonesia, maksud kami film aksi internasional, yang menjadi bagian dari rangkaian acara Harbin Summer. Festival ini tentu punya tujuan, yang dimana memberikan apresiasi kepada para pembuat film laga sekaligus mendukung lahirnya talenta-talenta baru di industri sinema aksi global. Inilah Bossa Nova Jawa dengan Tanjung Perak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey,
1: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

95.1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Dengan ini juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Satu buah lagu lagi ya, menjadi lagu terakhir kita nih, bersama dengan Tentu Fight dengan Angin Mamiri.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyambut pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto akan menjadi acuan bagi pemerintah, tentunya khususnya dalam hal akselerasi program pembangunan antara pusat dan daerah. Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna dalam rangka mendengarkan secara virtual pidato kenegaraan Republik Indonesia yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD di Puruk Cahu. Kegiatan kenegaraan ini dilaksanakan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Paripurna ini dihadiri Bupati Murung Raya Herius, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Sarwo Mitarjo, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah PEDI, serta tamu undangan penting lainnya. Menurut Rumiadi, berbagai arahan dan kebijakan strategis nasional yang disampaikan Presiden perlu diterjemahkan secara konkret dalam pelaksanaan tugas di daerah, khususnya untuk mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Demikian saya, Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Kula pahari. Dimanapun Anda berada, selamat siang, KB, selamat lingguna latai, salam sujud, kerenda melempang, adil, katalinu, bacuramin, kasaruga, basengat, kajubata, arus, arus, arus. Ya, selamat siang, kulo pahari, apa kabar di hari Sabtu ini? Semoga tetap sehat, ya, semangat, dan tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan. Saatnya kembali menemani aktivitas Anda di siang hari ini bersama saya Suneta Mantike tentunya. Kurang lebih 5 jam ke depan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada program spesial nih ya, baru kita rilis gitu. Setiap hari Sabtu di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, 1 jam ke depan lagi akan ada program obrolan disabilitas nih ya, untuk Pulau Pahari. Pendengar disabilitas juga boleh mengikuti program ini ya, bisa bergabung juga, nanti kita buka line telepon ya. Oke, kalau pagi di siang hari ini kami hadir dengan program informasi tentunya, obrolan menarik, musik pilihan, dan tentunya hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada untuk Anda. Kali ini program ya untuk Anda di edisi penyiaran kita hari ini Sabtu ya, 15 Agustus. Wow, Sabtu 15 Agustus 2026 ya, di mana di siang hari ini akan hadir program pertama kita, yaitu drama legenda nih ya, Kulo Pahari. Drama legenda kita kali ini dengan judul Si Buring ya. Oke. Namun sebelumnya dua buah lagu di Nusantara berikut ini untuk Anda.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Muslim, agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 12.
0: Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahane, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Supriyani.

0: sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan, supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin.

0: makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buri hanya minta ikan patin. Umay lihat sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat seperti orang yang tidak makan. Ada apa, nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
0: Bukan begitu, Umay. Pokoknya, kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, nak? Ada yang ganggu kamu ya, nak ya?
0: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
0: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
0: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
0: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
2: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya. Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
0: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
0: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
0: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
0: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
0: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
2: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, induk buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: Ibumu sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan. Aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Kucakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Hei, anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
0: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu. Kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenen kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenen kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
0: Aduh, hei, anak kecil! Kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini. Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua. Keluarkan aku. Kubunuh kau anak kecil. Aduh.
1: Umay, tolong.
2: Indu Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
0: Aduh, ampun.
2: membunuh dahainen hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi, walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah, sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan, dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah, naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Pulau Marino masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan untuk Anda informasi berikut ini terkait hilirisasi mineral dorong ekonomi ke daerah, tetapi manfaatnya belum rata ya, Kulo Pahari. Hilirisasi mineral dinilai kurang menggeser pusat aktivitas ekonomi Indonesia dari Pulau Jawa menuju daerah-daerah penghasil sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM menyebut pergeseran tersebut tercermin dari besarnya investasi yang masuk ke wilayah di luar Jawa untuk pengembangan industri pengolahan mineral. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Triwinarno mengatakan realisasi investasi hilirisasi di Pulau Jawa telah mencapai Rp227 triliun, Kulo Pahari. Dan menurutnya ya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai bergerak ya, mendekati sumber daya alam yang selama ini menjadi bahan baku industri ya. Realisasi investasi hilirisasi mineral pada semester 1 2026 sendiri mencapai Rp206,5 triliun. Dan angka tersebut menjadi terbesar dibanding sektor hilirisasi lainnya, Kulo Pahari. Ya, itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dan nanti akan ada obrolan disabilitas ya untuk Kulo Pahari. Tetap bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pelopori semangat kemerdekaan warnai suasana sejumlah panti asuhan di Palangkaraya pada Jumat 14 Agustus 2026. Bukan lagi gemuruh perjuangan senjata, tapi uluran tangan dan wajah-wajah ceria anak panti yang menyambut kedatangan rombongan polisi kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Polda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan turun langsung menyalurkan bantuan sosial ke 4 panti asuhan sekaligus sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 4 panti yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah Panti Asuhan Berkah di Jalan Geobos Induk, Panti Asuhan Almim di Jalan Semeru, Panti Asuhan Maria Inis di Jalan Raja Wali hingga Panti Asuhan Mutiara Bunda di Jalan D. Atawa. Di Panti Asuhan Berkah, Kapolda hadir secara langsung didampingi Karo SDM dan Dirbin Mas Polda Kalteng menyapa satu persatu anak-anak penghuni panti. Sementara itu, penyaluran bantuan di 3 panti lainnya dipimpin Wakapolda Kalteng bersama sejumlah pejabat utama Polda Kalteng memastikan seluruh titik kegiatan berjalan serentak dan tepat sasaran. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: wabarakatuh. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Kalimantan Tengah menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Saya, Insinyur Hajah Sunarti MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melaju Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Oke, kelopak hari. Kita hadirkan informasi kuliner Nusantara untuk Anda. Dan kali ini kita akan berkunjung kemana nih? Ke desa ataupun kampung adat Bena, Kabupaten Ngadah, Nusa Tenggara Timur ya. Yang pertama ada jagung bose nih, kelopak hari. Nah, sajian sederhana yang menggambarkan kehidupan masyarakat Ngadah. Kelopak hari, kalau kita bicara ini ya tentang kuliner khas dari Bena, Kabupaten Ngadah, Nusa Tenggara Timur, ada satu bahan pangan yang punya tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat setempat, yaitu jagung, kelopak hari. Salah satu olahan yang menarik untuk kita kenal adalah jagung bose. Ya, makanan tradisional yang dibuat dari jagung dan biasanya dipadukan dengan kacang-kacangan. Jagung bose ini bukan sekedar makanan untuk mengenyangkan perut ya. Bagi masyarakat di wilayah Flores termasuk Ngadah, jagung sejak dahulu menjadi salah satu sumber pangan penting ya. Dan kondisi alam dan juga tradisi pertanian membuat masyarakat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan hasil bumi yang tumbuh di sekitar mereka. Ya, dalam pengolahannya jagung terlebih dahulu dipersiapkan dan dimasak hingga teksturnya menjadi lebih lembut. Kemudian jagung dapat dipadukan dengan kacang merah atau jenis kacang lainnya kelopak hari. Dan proses memasaknya membutuhkan waktu agar semua bahan benar-benar matang dan menghasilkan tekstur yang lembut. Yang membuat jagung bose menarik adalah cita rasanya yang sederhana tetapi tetap kaya. Biasanya makanan ini dapat disantap bersama lauk seperti daging, ikan, ataupun sayuran. Jadi satu hidangan bisa menjadi bagian dari menu berhari-hari gitu ya, sehari-hari masyarakat gitu. Kalau kita melihat lebih jauh kelopak hari, jagung bose ini juga menggambarkan bagaimana masyarakat tradisional memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar ya. Tidak harus menggunakan banyak bumbu atau bahan mahal untuk menghasilkan makanan yang nikmat. Jadi Pak Hari, ketika suatu saat nih ya berkunjung ke kawasan Bena dan Ngadah, jangan hanya menikmati pemandangan rumah adat dan suasana perkampungannya. Cobalah mengenal makanan tradisionalnya juga ya, karena melalui spiring makanan sederhana seperti jagung bose, kita bisa belajar tentang sejarah, lingkungan, dan cara hidup masyarakat Ngadah dari generasi ke generasi. Ya, itu tadi informasinya untuk Andi. Jangan kemana-mana, masih kami hadirkan lagu berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti.

0: Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Pahari tabe, selamat linguna late, salam sujud karende malempang, adil kata linu, bacuromin kesaruga, basengat, kajubata, arus. Selamat siang, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas siang Anda di program obrolan budaya, tentunya kali ini spesial obrolan disabilitas. Dan senang sekali ya, di studio kami Perempat Terari Palangkaraya sudah hadir satu narasumber ya, penyandang disabilitas netra tentunya. Di siang hari ini ada Pak Mulyansa, langsung saja kita sapa beliau. Halo, selamat siang Pak Mulyansa.
1: Halo, selamat siang Bu Soneta dan pendengar serta pemirsa RRI di mana saja berada. Iya. Pro 4 pastinya ya.
0: Iya. Bagaimana Pak kabarnya di siang hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah Pak? Sehat walafiat Ibu.
0: Walaupun cuaca kita yang kurang sehat nih.
1: Betul
0: Pak
1: banget.
0: Ya. Sudah beberapa hampir sebulan ya, enggak juga ya. Baik. Sampai sebulan asapnya belum.
1: Belum. Tapi, semoga cepat
0: iya,
1: berakhir.
0: Semoga cuaca yang seperti ini, kondisi seperti ini cepat berakhir. Banyak yang udah pada ini ya, pada sakit.
1: Benar.
0: Udah pada musim kemarau, sakit batuk pilek yang pastinya apa ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, di kesempatan siang hari ini Pak, kita akan berbicara terkait topik setara tanpa batas, mewujudkan ruang inklusif bagi disabilitas. Nah, untuk Pulau Pahari tentunya di siang hari ini juga, setiap orang itu berhak ya merasa diterima ataupun dihargai dan memiliki kesempatan yang sama. Dan kita akan berbicara terkait setara tanpa batas, mewujudkan ruang inklusif bagi disabilitas ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai tentu saja pentingnya menciptakan lingkungan dan ramah dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Oke, Kula Pahari, langsung saja nih kita sedikit berbincang sebelum kita masuk ke pertanyaan nih. Pak Mulyansa, boleh cerita sedikit tentang keseharian Bapak nih dan aktivitas yang biasa dilakukan Pak, boleh diceritakan?
1: Baik, Kula Pahari, Pro 4. Saya ketika dengar okay. kata Kula Pahari, jiwa Dayak saya menggelora. Untuk keseharian saya Ibu, keseharian saya apa ya, saya ini aktif di organisasi Pertuni ya, Persatuan Tentara Indonesia Kalimantan Tengah. Okay. Dan kami dalam 2 tahun terakhir itu mencoba menginisiasi atau menjadi inisiator penerbitan perda di daerah-daerah. Tentu saja bekerja sama dengan eksekutif dan legislatif. Ada 2 daerah yang sudah kami kunjungi, yaitu Kabupaten Barito Selatan di 2025 dan sekarang kami di Kota Waringin Timur di 2026. Masih proses untuk mendorong penerbitan perda disabilitas di 2 kabupaten tersebut.
0: Oke. Kalau satu kabupatennya apa tadi, Pak?
1: Kabupaten Barito Selatan.
0: Barito Selatan. Betul. Gimana perkembangan yang di sana, Pak?
1: Oke. Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 perkembangannya sampai dengan sekarang memang perjalanan perda disabilitas itu tidak gampang, tidak mudah prosesnya. Melewati beberapa tahapan dan ternyata pada jelang akhir ya, akhir keberhasilan menurut saya sudah hampir 80% kita terkendala dengan pemerintah sana, terkendala dengan efisiensi dari pusat.
0: Oh gitu. Ternyata ada efisiensi juga ya, semua terdampak.
1: Semua
0: ya, Pak, ya?
1: Terdampak bahkan termasuk untuk peraturan daerah untuk disabilitas ini juga terdampak ketika ada efisiensi anggaran.
0: Oke. Kalau untuk kegiatan sendiri nih Pak, ada nggak kira-kira dalam beberapa waktu terakhir ini atau sebelumnya atau sesudahnya akan direncanakan karena mengingat efisiensi anggaran ini?
1: Sebenarnya kalau untuk kegiatan kami pribadi atau Pertuni itu, kami kan bekerja sama dengan yang namanya DRAF, satu lembaga yang dari Amerika sana. Tapi kan kami hanya sebatas untuk mendorong saja dan pada finalnya atau pada penentunya adalah pemerintah sana. Dan pemerintahlah sebenarnya terdampak dengan efisiensi itu. Jadi bukan
0: tidak berjalan juga punya pemerintah.
1: Iya.
0: Ya, kita hanya pelaksana.
1: Dan karena memang menurut donor itu iya, mereka ingin semua apa di dunia, semua negara itu memenuhi hak-hak disabilitas kan begitu. Betul. Ya, ini tanpa bermaksud mengintervensi negara manapun, tapi memang isu disabilitas merupakan isu global.
0: Tapi bagaimana nih Pak cara Bapak menyikapi isu tersebut Pak?
1: Oke, baik. Jadi gini, kita semua itu suka tidak suka hidup itu bukan kapasitas untuk memilih, benar ya? Ketika saya ditakdirkan oleh Allah menjadi disabilitas, ini bukan kemauan saya. Saya tidak pernah membuat janji.
0: Siapa? Kita tidak pernah membuat janji.
1: Misalnya saya nanti kalau lahir mau jadi disabilitas netra, enggak kan? Atau Bu Soneta, saya pengen jadi penyiar di Perempat, enggak juga dong.
0: Saya juga enggak pernah berpikir untuk itu. Iya.
1: Ini semua adalah kemauan Tuhan, kemauan Sang Pencipta, dan naib sekali bagi kita sebagai makhluk ciptaan ini kok tiba-tiba langsung menghukumi seseorang dengan kalimat tidak berdaya begitu. Iya. Nah, sebenarnya yang paling penting memandang disabilitas itu bukan ketidakberdayaannya, akan tetapi memandangnya dari keragaman penciptaan yang kuasa. Seperti kita memandang ada gendut, ada kurus, ada pendek, ada tinggi, ada hitam, ada putih, ada juga mungkin orang dengan perbedaan-perbedaan. Dan disabilitas itu merupakan bagian dari keragaman ciptaan yang kuasa.
0: Betul, luar biasa ya. Betul sekali pemahaman Pak Mulyansa seperti itu, karena kita adalah makhluk sosial ya Pak ya, dan kita juga sama manusia, sesama manusia seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita sama walaupun disabilitas, kita juga sama mempunyai perasaan, sama-sama mencium udara dan tempat, dan tentunya kita mempunyai darah yang sama ya Pak.
1: Benar.
0: Ya?
1: Merah juga.
0: Merah juga. Kecuali kalau dia bukan warna merah, berarti dia bukan manusia ya Pak ya.
1: Iya.
0: Alien mungkin ya. Dari negara atau
1: dari luar angkasa.
0: Iya. Betul.
1: Oke.
0: Nah, Pak, apa hal yang paling membantu nih dalam menjalani aktivitas sehari-hari Bapak nih sebagai penyandang disabilitas netra nih?
1: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu poin terpenting. Ketika orang-orang luar mau membantu, dia akan bingung apa yang mau dibantu. Maka kita tunjukkan saya perlunya ini dan perlunya itu. Nah, makanya salah satu perda disabilitas tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu ada untuk menghormati, melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Apa saja sih yang menjadi hak-hak disabilitas itu? Misalnya hak pendidikan yang setara, ya kan? Kalau pendidikan, apakah pendidikan setara itu dari sekolahnya? Misalnya ada sekolah khusus, ada sekolah khusus dan sekolah lainnya yang tentu saja menurut kami ini tidak setara karena ini tidak setara menurut kami.
0: Oke Pak, baik, terima kasih. Kalau ini menurut pengalaman Bapak sendiri nih, seperti apa nih lingkungan yang benar-benar nyaman dan ramah bagi teman-teman disabilitas netra itu yang seperti apa Pak?
1: Lingkungan yang nyaman, sepemahaman saya, sependek pengetahuan saya, ya, lingkungan yang nyaman adalah lingkungan orang sekeliling kita mengerti kemauan kita. Itu orang yang melibatkan kita dalam segala hal, ya. Kemudian yang terpenting adalah untuk satu daerah tentu saja mempunyai guiding block di jalan-jalan sebagai penunjuk jalan, di kantor-kantor juga harusnya seperti itu. Nah, jadi lingkungan itu kadang-kadang kalau memang dia accessible, dia tidak akan membuat penyandang disabilitas menjadi disabilitas. Misalnya teman-teman yang pengguna kursi roda, ketika memang mereka diberikan semacam bidang miring atau jalan untuk kursi roda, mereka akan bisa jalan sendiri kok. Maksudnya mereka akan bisa beraktivitas sendiri, bisa ke ruangan sendiri kalau dia di kantor gitu ya. Begitu juga teman-teman disabilitas, mereka dibekali OM biasanya, orientasi dan mobilitas. Ini bagi teman-teman yang sempat bersekolah. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum pernah sekolah bagaimana? Betul. Nah, ini tugas-tugas kita. Di samping tugas kita, dan ini juga tugas negara, memastikan bahwa teman-teman disabilitas itu terpenuhi pendidikannya, terpenuhi lingkungannya, dan terpenuhi semua hal yang berkaitan untuk membantu jalannya kehidupan mereka.
0: Oke, Pak Mulyansa, pernahkah mengalami situasi ketika orang lain ingin membantu, tetapi cara mereka itu membantu yang diberikan itu justru kurang tepat, Pak? Pernah nggak seperti itu, Pak?
1: Baik, saya Pernah pada suatu waktu ini cerita ya kulapa ya, hari ya. Dan okay. Ini semoga tidak dicontoh.
0: Tidak terjadi aja
1: deh,
0: Pak ya.
1: Tidak terjadi, baik. Ya. Jadi saya jalan dari satu tempat, jalan. Ya. Kemudian dari arah berlawanan saya itu ada orang juga. Kami berlawanan arah nih. Kebetulan di kiri saya itu ada parit.
0: Oh, aduh,
1: ya kan ya.
0: Iya,
1: enggak, ya, di kiri saya itu ada parit. Jadi dari depan saya ini masih jauh. Saya mungkin kalau bisa mengukur-ukur kurang lebih 3 atau 5 meter, tapi suaranya kedengeran kan ya.
0: Iya.
1: Pak kiri. Oke, Pak kiri. Iya, saya kiri. Pak kiri, kecemplung saya, Bu.
0: Loh, saking ke kirinya, Pak ya.
1: Lalu dia bilang, "Kan saya udah bilang ke kiri." Mm-mm. "Bapak, kita berpapasan. Eh, kita

0: berhadapan posisinya Bapak. Bapak ke sini, saya ke situ. Kirinya Bapak kanannya Bapak adalah kirinya saya. Ya, kirinya Bapak adalah kanannya saya. Kalau Bapak bilang kiri, ya saya kirinya saya, bukan kirinya Bapak. Jadi saya, jadi kalau saya nyemplung bukan salah saya, salah Bapak yang tidak memahami keadaannya, begitu. Nah, itu satu pengalaman yang nyata saya pernah alami, Ibu.
1: Nyemplung. Akhirnya pasti Bapak nolongin enggak?
0: Ya nolongin sih. Cuman tadi menyalahkan. Saya bilang kiri-kiri.
1: Ya. Bapaknya bilang kiri, ya. Cuman pemahaman Pak Mulyansa, ya kirinya Bapak Mulyansa.
0: Iya.
1: Harusnya Bapak yang berpapasan ini.
0: Bilang dia kanannya dia.
1: Pak ke kanan sedikit.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau Bapak ke kiri, Bapak akan nyemplung pari.
0: Benar. Nah. Karena arahnya berlawanan. Beda kalau beliau di belakang saya. Iya. Nah, itu sama arahnya.
1: Baru dia bisa bilang seperti itu, betul-betul.
0: Okay.
1: Lucu juga ya, Pak ya.
0: Lucu dan menderita.
1: Paritnya besar enggak, Pak?
0: Tidak sih.
1: Cuman selutut doang.
0: Cuman basah yang basah pastinya dan malu.
1: Enggak ada yang tahu juga. Bapak juga enggak lihat mereka.
0: Tapi tetap saja rasanya tuh jadi pusat perhatian.
1: Oh, gitu ya, Pak ya.
0: Iya, Pak.
1: Tapi kebetulan mungkin di waktu itu jalannya enggak terlalu ramai ya, Pak ya?
0: Rasanya sih ramai.
1: Oh, ramai.
0: tapi syukurnya waktu itu era medsos belum ada.
1: Digital belum ada.
0: Belum.
1: Coba kalau udah di video, oh,
0: udah di video
1: ya,
0: itu. Tiba-tiba ada netra nyemplung.
1: Tapi enggak deh, Pak. Yang jadi sasaran empuk biasanya yang enggak netra ya, Pak ya. Karena dia enggak bisa memahami orang yang netra.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Oke, luar biasa pengalaman itu yang paling.
0: Nah, iya. Ada lagi yang saya bagi pengalaman ya.
1: Oke, siap.
0: Kami ini kan sesama netra kadang-kadang tuh bergurau. Kami tuh udah terbiasa ketika saling ketemu, hey. Iya. Punya mata tuh digunain gitu ya. Itu udah biasa tuh. Tapi kami biasa aja, tapi kami akan tersinggung ketika itu dibicarakan oleh orang yang non disabilitas.
1: Oh gitu ya, Pak.
0: Bener dong, rasanya beda.
1: Beda dong.
0: Karena kalau kita komunitas sama tuh kayaknya
1: aman aja,
0: aman,
1: Pak.
0: Aman saling ngejek ya. Lu sama kayak gua gitu kan. Tapi kalau orang luar, sakitnya tuh.
1: Sakitnya.
0: Dan kadang-kadang ya ada juga turun netra yang yang kadang-kadang tuh tidak tahu apa bahasa lebih tepatnya ya. Okay. Turun netra yang sok tahu. Dia ngejelasin ke kita sama-sama netra, tuh di situ banyak orang, ya kan. Itu ada orang pakai baju merah, baju apa. Ditanya, "Kamu tahu dari mana?" "Dari anak saya." Yuk, saya bilang, "Ngapain lu cerita? Saya juga punya pendamping yang sama." Begitu. Jadi ya itulah lelucon apa ya, dinamikanya teman-teman netra dan teman-teman disabilitas tuh gitu.
1: Ternyata ramai juga ya, Pak.
0: Ramai banget.
1: Walaupun ya. Ternyata ada pendamping juga. Saya juga punya ya, Pak ya, gitu.
0: Iya, jadi ternyata yang diceritain tuh berdasarkan pandangan mata.
1: Juga.
0: Iya.
1: Bukan dia sendiri, mata batin ya, Pak ya, harus bisa.
0: Oke.
1: Luar biasa itu pengalaman Pak Mulyansah ya. Terkait cara membantu yang memberikan, justru itu kurang tepat ya, Pak ya?
0: Kurang tepat,
1: itu tadi.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk pengalaman nih, Pak, pengalaman ketika menggunakan fasilitas umum seperti transportasi atau trotoar atau perkantoran nih atau tempat pelayanan publik.
0: Baik, biasanya saya kalau transportasi kita kan masih tidak se hebat Pulau Jawa ya, kita kan paling top ada angkot, ada mobil gitu kan ya, biasalah.
1: Ada bus.
0: Nah, cuman memang yang membuat saya risih itu ketika saya jalan di pinggir jalan menggunakan tongkat, itu banyak truk yang parkir sembarangan, ya kan.
1: Iya.
0: Jadi saya sempat 1-2 kali terpentok.
1: Terperucuk ya, Pak.
0: Iya, kebentok ini muka gitu, dek. Biar
1: biar
0: pakai tongkat ya, kadang kita lagi asik ngelamun, bikin apa gitu.
1: Betul,
0: tiba-tiba
1: betul.
0: Dup, duh.
1: Waduh,
0: enak nih. Makanya ini juga sebuah apa ya, sebuah himbauan atau apa sih, permohonan sebenarnya. Truk-truk janganlah parkir di bahu jalan yang betul. Karena bahu jalan itu kan tidak hanya milik non disabilitas, juga biasanya teman-teman disabilitas yang menggunakannya. Jadi rentan banget untuk bahaya bagi teman-teman disabilitas. Ya dong ya. Jadi jangan sampai niat hati untuk kita apa namanya mudah gitu parkir di sana sini, tapi menyebabkan kerugian
1: bagi orang lain.
0: Oke.
1: Sebenarnya tidak hanya truk ya, Pak ya. Sepeda motor juga sering tuh ya. Bukan saya meremehkan kaum emak-emak atau ibu-ibu. Kadang mereka itu berhentinya langsung di atas trotoar gitu. Kadang berhenti tinggal

0: sebentar, karena sebentar dia nggak memikirkan padahal jalan itu masih banyak yang ingin menggunakan.
1: Benar.
0: Apalagi kalau ada yang mobil-mobil besar yang lewat laju gitu, ibaratnya dengan kecepatan tinggi, akan apa ya namanya, motor-motor yang di bahu jalan itu pasti mereka akan sedikit membelok. Nah, akhirnya pengguna jalan di belakang mobil yang membelok itu tadi juga akan terganggu.
1: Benar, benar banget.
0: Ikut terganggu seperti itu. Jadi himbauan juga, bukannya untuk truk dan sebagainya, janganlah parkir sembarangan ya di atas trotoar. Kalau bisa tuh turun aja. Kalau memang enggak memungkinkan, misalnya ada parit apa macam, jangan parkir di situ gitu ya, Pak.
1: Iya, setuju.
0: Ngapain parkir kalau enggak ada tempat parkir?
1: Benar.
0: Oke, kita lanjut nih, Pak ya.
1: Boleh.
0: Nah, seberapa besar nih, Pak? Teknologi ini bisa membantu aktivitas sehari-hari, misalnya dalam belajar, bekerja, berkomunikasi atau mendapatkan informasi.
1: Oke. Saya ini tipikal orang yang paling gaptek teknologi, ya kan ya. Tapi segaptek-gapteknya saya itu masih punya handphone yang bersuara. Jadi ketika balas pesan dari Bu Suneta, kita masih bisa berbalas pesan, kan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Saya tidak harus memerlukan bantuan orang lain. Karena tapi bagi teman-teman yang beberapa teman yang memang kemampuan ininya udah bagus, bahkan mereka bisa ngoperasin namanya laptop gitu ya. Mereka juga bisa mencari berita, bisa macam-macam lah. Jadi apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman non-disabilitas, disabilitas juga sebenarnya bisa menggunakannya ketika memang didukung oleh aplikasi, kan begitu ya.
0: Iya, betul. Jadi sangat memudahkan juga, artinya digital itu sangat membantu ya, Pak ya.
1: Sangat banget.
0: Tidak terhalang, walaupun kita netra ibaratnya tidak bisa melihat, kita tetap bisa menggunakannya.
1: Betul banget.
0: Pak, kalau aku penasaran juga nih ya, Bapak bisa voice note tuh ya di handphone tuh, caranya gimana tuh cari tempat ininya? Kan layar sentuh nih, Pak.
1: Kan dia bunyi. Misalnya kita sentuh, dia akan bunyi WA, masuk WA.
0: Nada deringnya dia kan ya?
1: Enggak, dia bunyi. Bisa nanti deh kita praktek abis ini ya. Karena kayaknya pemirsa juga ini.
0: Jadi penasaran saya, ketika, pakai kok saya.
1: Ketika mulai sentuh WA, lalu ada nama Bu Suneta, sentuh di Suneta, kemudian di situ ada pesan suara. Nah, pesan suara tahan, lalu kita kirimkan PN. Atau biasanya saya tuh pakai, kalau ketikan itu juga ada dong yang di handphone, kita ngomong, dia ngetik sendiri, lalu dikirimkan. Itu juga bisa saya lakukan. Tapi itu belum wow, itu ini tingkat istilahnya nih, tingkat pemula nih.
0: Pemula
1: banget. Dia pemula banget nih bagi disabilitas. Ada yang tingkat yang udah dia bisa ngetik sendiri, dia bisa pesan aplikasi, misalnya pesan Gojek sendiri, ya kan?
0: GoFood
1: sendiri. Dan kayaknya gue tuh paling tertinggal di antara teman-teman netra lain.
0: Tapi bisa minta diajarin dulu dong sama si Naswa ya.
1: Iya.
0: Oke, pokoknya digital tuh serba dipermudah dong.
1: Bisa, ya, selalu dipermudah semuanya.
0: Jadi tinggal kita yang memanfaatkan secara bijak itu seperti apa.
1: Benar. Dan kita juga bisa cari informasi apa aja. Nah, makanya saya kok sedih ya ketika orang-orang non-disabilitas zaman sekarang itu masih tertipu dengan yang namanya hoax, yang berita hoax.
0: Betul.
1: Ya kan? Saya ambil contoh, saya pernah berdebat dengan keluarga, agak nyimpang dikit ya. Itu kan zamannya Indonesia masuk putaran keempat, ya kan? Piala Dunia, iya. Nah, di situ ada berita, jelas-jelas saya nonton malamnya itu Indonesia kalah. Tapi di berita lain ada bilang Indonesia menang. Enggak, saya bilang ini kalah nih.
0: Iya.
1: Ya keluarga bilang ini menang nih, ini beritanya. Saya bilang cek dulu lawannya siapa. Ya dia memang menang, tapi lawannya siapa?
0: Beda.
1: Dan bulannya kapan?
0: Iya.
1: Nah, itu, dan ternyata disitulah baru diketahui berita yang kita nikmati sama-sama timnas Indonesia, ketika pemahaman orangnya beda akan beda hasilnya, dan beda juga referensi yang didapatkannya.
0: Iya, seperti itu ternyata ya, Pak ya, terdapat sedikit miskom ketika kita mendapatkan informasi. Memang benar harus cek dan recheck.
1: Benar,
0: Pak Mulyasa, betul, harus cek and recheck itu kapan, siapa lawannya.
1: dan ingat loh, di media sosial tuh banyak berita yang memang dikarang-karang
0: memang
1: supaya mungkin punya ini ya,
0: pendukung.
1: Iya, Dan ini kita harus jeli. Yang pertama, kita masuk gak sih ini dengan logikaku?
0: Betul-betul.
1: Masuk gak sih masuk dengan gak? Dengan ya. Nalar gue gitu kan. Hmm. Jangan telan mentah.
0: Memang harus ya.
1: Dan tetap RRI nomor satu untuk berita.
0: Nah, kalau RRI Pak memang informasi nggak boleh hoax.
1: Iya kan? Benar nggak boleh. Benar.
0: Memang harus memberdayakan masyarakat dan memberikan informasi edukasi juga.
1: Betul banget.
0: Kalau menurut Bapak nih perlu nggak apa yang perlu dilakukan masyarakat nih agar interaksi dengan penyandang disabilitas ini bisa lebih nyaman dan setara?
1: Yang pasti rubah cara pandang dulu, ya kan? Rubah stigmanya dulu. Nih stigma kan negatif pada disabilitas itu tidak bisa apa-apa, ya dong. Ya mungkin zaman baheula, ya tidak bisa apa-apa. Tapi sekarang mudah-mudahan ya bisa lah. Kemudian juga jangan juga disabilitas itu hanya untuk nakut-nakutin orang. Gini, ada kasus misalnya anak kecil nangis lalu disabilitas lewat, awas lo dimakan sama dia. Oh, dan ini jujur, kita kalau yang lahir pada tahun 80 itu masih nemuin deh hal-hal begitu.
0: Nah, dibuat seperti tahyul gitu.
1: Ya jadi kita tuh kesannya jadi bahan yang nakutin, ogoh-ogoh atau apalah ya namanya ya. Jadi gue bilang sudut pandang masyarakat harus berubah dulu pada disabilitas. Mungkin kamu ngelihat lingkunganmu ada disabilitas yang tidak mampu apa-apa. Mungkin dia disabilitas berat, tapi jangan lupa ada disabilitas ringan. Ada juga orang biarpun kategori berat tapi dia bisa berusaha, dia masih bisa berbuat. Bahkan tidak hanya untuk dirinya tapi untuk lingkungannya.
0: Iya.
1: Ya sekarang tinggal kamu mau nyari yang mana nih? Mau nyari yang lemah, yang di dekatmu, atau mau coba melangkah lebih jauh melihat disabilitas secara menyeluruh? Gitu.
0: Iya, betul. Sekarang kan banyak juga para disabilitas tuh yang udah bisa berpenghasilan, Pak ya?
1: Iya.
0: Para UMKM juga banyak. Justru banyak juga dari mereka yang benar-benar membuat produk itu dengan teliti.
1: Benar.
0: Kalau kita yang memang benar-benar ibaratnya mempunyai apa namanya kelengkapan gitu ya, lengkap secara sempurna gitu, tidak ada kurang dibanding dengan disabilitas. Kalau di daerah Kapuas itu ada yang memang penjahit Pak ya. Dia sukses di sana, terus jahitannya juga rapi gitu. Jadi orang banyak ke situ. Nah, itu cerita sedikit ya Pak.
1: Benar.
0: Oke. Nah, Pak, kayaknya waktu kita terbatas, mungkin sisa 5 menit lagi. Barangkali harapan nih Pak, apa harapan ke depan terhadap pemerintah, dunia pendidikan, dunia kerja, masyarakat dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif nih bagi penyandang disabilitas?
1: Baik, untuk pendidikan dulu, karena katanya semuanya itu berawal dari pendidikan. Ya kan ya. Saya tadi sempat terputus ketika gini, saya mau bilang bahwa Oke, pendidikan SKH itu tidak salah dan saya mendukung itu. Kan tapi ketika ada disabilitas yang pengen bersekolah di sekolah umum, sekolah inklusi, ya kenapa tidak dimasukkan saja di situ? Karena tentu saja ketika membaur itu akan menaikkan motivasi dirinya sendiri. Ya dari sisi belajarnya, sisi kemampuan akademiknya mungkin akan naik. Walaupun pisau bermata dua, ada juga kemungkinannya dia akan dibully karena dia beda dengan teman-teman di sekolah tersebut. Tapi menurut saya sekolah inklusi itu masih lebih bagus. Ini menurut saya pribadi ya. Kemudian dunia usaha saya kira di Kalimantan Tengah khususnya, kalau memang mau membantu disabilitas jangan setengah-setengah. Apa itu setengah-setengah? Jangan diterapkan misalnya pendidikannya harus minimal SMA, umur minimal 25 tahun, maksimal 25 tahun. Nah, ini janganlah ya, karena kalau ini kan setengah-setengah. Karena ada satu perusahaan yang hubungi saya dan memang tidak dapat ya yang sesuai dengan kriteria yang mereka mau. Maksudnya kalaupun memang niatnya membantu disabilitas, bisa enggak sih syarat itu ditiadakan gitu ya, yang kita perlukan kan adalah kejujuran dalam satu dunia usaha itu kan, kalau saya tidak hilap begitu. Kemudian harapan pada pemerintah, iya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, tentu saja pastikan disabilitas di daerah Bapak Ibu itu mendapat bantuan. Ya oke, bantuan itu sama. Oke, diesel itu berlaku karena ada diesel 1 sampai diesel sekian. Tapi ketika dia disabilitas, saya kira kok sebagusnya ya menerima bantuan semuanya. Karena gini, kalau bicara diesel bisa saja orang tuanya yang mampu. Ya kan? Misalnya ada disabilitas anak DPRD misalnya, atau dia anak pejabat, anak kepala dinas misalnya, tapi itu kan yang mampu orang tuanya. Dan nanti ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya tiada, loh dia kembali lagi ke setelan awal begitu, bahwa dia disabilitas. Makanya hendaknya bantuan itu kalau bisa jangan berdasarkan diesel, jangan berdasarkan bagi yang non-disabilitas silakan itu berlaku, tapi bagi kami sebagai disabilitas saya kira tolonglah itu ditiadakan. Tapi lagi-lagi ini merupakan komunikasi yang terus-menerus antara pemerintah pusat dan daerah, kan begitu, karena data terpadunya di sana sih, di pusat.
0: Baik Pak, yang terakhir nih, kalau boleh ya bisa menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat, apa yang ingin Bapak katakan tentang arti kesetaraan dan inklusivitas ini?
1: Arti kesetaraan seperti saya katakan di awal, libatkan mereka dalam semua hal ya, dan dengarkan pendapatnya. Kalaupun pendapatnya tidak bersesuaian dengan apa yang dipikiran Bapak Ibu atau masyarakat yang kebetulan mengundang mereka, minimal hargai dengan tidak tidak menghina pendapat tersebut ya. Dan pastinya adalah kesetaraan itu harus bagi disabilitas. Dan sekarang masyarakat Kalimantan Tengah misalnya menolak kesetaraan itu, maka masyarakat Kalimantan Tengah secara tidak langsung akan mengucilkan dirinya dari peradaban. Karena semua dunia, hampir di seluruh dunia itu memperjuangkan hak-hak ini. Kalau dulu kita masih dengan kata-kata cacat, bayangkan dalam beberapa tahun ke belakang ini ya, kata cacat sudah mulai menghilang digantikan dengan disabilitas. Dan kalau masyarakat Kalimantan Tengah menolak kesetaraan, saya akan katakan terkucil dari peradaban.
0: Betul.
1: Dunia gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyansa, luar biasa pesan yang disampaikan kepada masyarakat, harus dilibatkan kalau bisa seperti itu ya. Jangan ditinggalkan walaupun mereka apa ya, disabilitas apa gitu, yang pastinya dilibatkan. Paling tidak untuk mengetahui apa kegiatan apa yang sedang terjadi seperti itu.
1: Siap.
0: Ya. Oke. Dimanapun Anda berada, Kulo Pahari, itu tadi ya obrolan disabilitas ya. Dan inklusivitas ini bukan sekedar memberikan ruang, tetapi juga memastikan setiap orang dapat berpartisipasi seperti yang Pak Mulyansa katakan tadi, dan dihargai tanpa batas. Karena ruang yang benar-benar inklusif adalah ruang yang membuat kita semua merasa setara, didengar, dan punya kesempatan yang sama. Saya Sunita Mantike, mohon pamit undur diri dari program Obrolan Disabilitas. Terima kasih untuk Pak Mulyansa.
1: Sama-sama.
0: Oke, selamat siang dan sampai jumpa.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Pulau Pari pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Mengikuti forum pengaduan pelayanan publik Pasti Ada Solusi episode 11 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia secara hybrid di Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Forum yang berlangsung secara langsung dari Geraha Pengayoman Kementerian Hukum Jakarta dan diikuti secara virtual oleh jajaran Kemenkum di seluruh Indonesia tersebut menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan maupun masukan terkait pelayanan hukum. Keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Hazrianur didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalteng untuk terus mengikuti dan mendukung kebijakan Kementerian Hukum dan mewujudkan pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan penyelesaian permasalahan masyarakat. Dalam forum tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkum RI Andri Indradi menyampaikan arahan terkait pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam merespon dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat. Andri menegaskan bahwa setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan juga tindak lanjut yang cepat, tepat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengelolaan pengaduan tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian permasalahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Hukum. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Saya Muhammad Aswani, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia terus menjadi negara berdaulat, adil dan makmur.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Kula pari Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Bertani bukan sekedar menanam nih ya, merawat tanaman, kemudian menunggu masa panen ya. Di balik setiap musim tanam ada berbagai keputusan yang menentukan apakah usaha tersebut dapat terus berjalan. Petani perlu memahami berapa biaya yang dikeluarkan, berapa hasil yang diperoleh, hingga bagaimana meningkatkan produktivitas tanpa membuat biaya produksi ini semakin besar ya. Dengan kata lain, kemampuan teknis bertani perlu berjalan beriringan ya dengan pengetahuan pengelola ya, mengelola usaha. Dan hal ini menjadi penting ketika kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup ya pada sektor pertanian masih menghadapi tantangan ya. Kula pahari gagasan mengenai pentingnya pengetahuan ya menjadi perhatian tentu saja Brian Budiman ketika kembali ke Indonesia. Brian ini merupakan lulusan industrial design dan entrepreneurship dari University of Lexington Stilt. Selama berada di Amerika, ia juga mendapat pengalaman bekerja di The Walt Disney Company serta terlibat dalam berbagai proyek kewirausahaan. Nah, itu tadi ya sekilas informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: Oi, Narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Terminal WA Gara merupakan jenis terminal bus antar kota provinsi atau biasa disingkat dengan bus AKAP atau AKAP yang terletak di Jalan Mahir Mahar, Lingkar Luar, Palangkaraya. Dengan dibukanya terminal AKAP WA Gara ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan ke depan penertiban dan pengawasan terhadap angkutan liar akan semakin ketat karena menimbulkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum lainnya yang mempunyai izin resmi. Menyusul dibukanya jalur Trans Kalimantan yang melewati Samarinda Balikpapan, Banjarmasin Palangkaraya dengan kota-kota sekitarnya seperti Sampit Pangkalan Bun, Pemprov Kalteng telah mengoperasikan terminal antar kota antar provinsi WA Gara langsung dilakukan oleh Gubernur Kalteng Agustin Tarasnarang dan dihadiri dari perwakilan pemerintah pusat pada tahun 2012 yang lalu. Terminal tersebut dibangun sejak 2007 dan sebenarnya telah siap dioperasikan. Seluruh infrastruktur penunjang seperti jalan, kantor, listrik, dan kelengkapan lainnya sudah fungsional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, nggak ketahuan.
3: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
2: Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati. Tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

0: Sabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, Ma. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Global Arena masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait listrik ya, tenaga listrik angin didorong pakai teknologi perlindungan satwa. Wow. Global Hari Pembangkit Listrik Tenaga Angin terus berkembang pesat di seluruh dunia. Namun hal itu diiringi oleh masalah lama ya yang belum sepenuhnya teratasi, yakni burung dan juga kelelawar gitu ya yang mati akibat nabrak gitu ya, menabrak bilah turbin angin yang berputar. Ya, sebuah kajian besar mengenai teknologi pencegah tabrakan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada satupun teknologi saat ini yang cukup tangguh jika bekerja sendirian. Dan menurut studi ini, melindungi satwa liar akan membutuhkan kombinasi dari beberapa solusi yang ada gitu ya, daripada hanya menunggu datangnya satu solusi yang sempurna. Ya, Klopari, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh,
0: kenapa Sis? Gak semangat gitu. Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pulau Pahari, musim kemarau tahun ini membawa ancaman ganda bagi warga Palangkaraya. Selain udara panas yang menyengat dampak dari fenomena El Nino, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah membuat kondisi kesehatan masyarakat kian mengkhawatirkan. Data terbaru tercatat lonjakan tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA dalam 2 bulan terakhir, Jumat 14 Agustus 2026. Berdasarkan catatan Puskesmas Pahandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini menambah jauh lebih tinggi dibanding Mei saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kumpulan asap karhutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan. Kepala Puskesmas Pahandu Sugito mengatakan kenaikan signifikan jumlah pasien ISPA dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan Sugito juga menilai peningkatan kasus ISPA ini tidak lepas dari musim kemarau yang disertai munculnya karhutla di berbagai wilayah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: gue pulang-pulang dari pasar kesel.
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Pendengar manapun Anda berada, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya, di siang hari ini di menit ke-17 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda, kula pahari, kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini. Ada informasi nih ya terkait memanen air hujan dari atap jadi solusi atasi suhu ekstrim di perkotaan ya, kelop hari. Oke, kelop hari. Menampung air hujan ya dari atap-atap rumah gitu ya, lalu menggunakannya untuk menyiram bangunan saat cuaca panas dapat membantu kota menghemat penggunaan AC, menurunnya suhu udara, dan juga mengurangi dampak gelombang panas. Hal ini terungkap dari penelitian terbaru dari The University of Manchester ya. Kota-kota di seluruh dunia saat ini menghadapi kenaikan suhu udara yang mengancam kesehatan masyarakat, merusak fasilitas umum, dan membebani pasokan listrik. Semakin banyak orang menggunakan AC agar tidak kepanasan membuat kebutuhan listrik makin melonjak. Dan udara panas yang dibuang dari mesin AC justru membuat area perkotaan terasa jauh lebih panas. Ya, teknologi menyiram area perkotaan juga mulai menjadi cara penting untuk meredakan panas ekstrim di kota. Tetapi penggunaannya seringkali terhambat karena keterbatasan stok air ya. Ya, dengan mengambil kota Tokyo sebagai contoh kasus, mereka menemukan bahwa mendinginkan atap berhasil mengurangi penggunaan listrik untuk AC. Atap yang lebih adem membuat panas tidak banyak masuk ke dalam ruangan. Sementara berkurangnya penggunaan AC membuat udara panas yang dibuang keluar bangunan juga semakin sedikit. Ya, itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Kulapa hari, jangan kemana-mana, masih kami temani sajian informasi untuk Anda. Tentu saja informasi terbaru, terupdate, dan teraktual.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu,

Terus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, Marina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, menemani berbagai aktivitas Anda. Baik yang masih beraktivitas ataupun sedang beristirahat, kalau hari siang hari ini ataupun sedang berpiknik bersantai bersama keluarga ya. Oke, kami hadirkan program Pictures Budaya kali ini dengan judul Filosofi Batang Garing untuk Anda berikut ini.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesembuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kepilan bawak, babanir gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang buah garing belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, bebungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyependa bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekosan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sutrajaya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi, dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lopari membiasakan anak melakukan aktivitas fisik sejak usia dini menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan. Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, bermain bola, senam, dan bermain aktif bersama teman dapat membuat anak lebih banyak bergerak sekaligus menjauhkan mereka dari pola hidup sedentari. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam membangun kebiasaan tersebut. Di sekolah, aktivitas olahraga dapat dikemas secara menyenangkan agar anak tidak merasa terbebani. Sementara di rumah, orang tua dapat menjadi contoh dengan mengajak anak beraktivitas bersama, sehingga olahraga menjadi bagian dari rutinitas keluarga. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, aktivitas fisik secara rutin merupakan bagian penting dari perilaku hidup sehat. Anak remaja dianjurkan melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan usia dan kondisi tubuh untuk mendukung kebugaran serta pertumbuhan yang optimal. Hal senada disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menekankan pentingnya aktivitas fisik bagi anak dan remaja. Demikian saya Suneta Mantikai, sampai jumpa pada berita malam pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Batu mihangi mamiri.
3: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur,

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Gula Marina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkini, terupdate, dan teraktual ya. Dampak gempa Nusa Tenggara Timur, penerbangan ke Kupang dan Labuan Bajo dibatalkan hari ini ya. Sejumlah penerbangan ke wilayah Nusa Tenggara Timur dibatalkan, menyusul gempa bermagnitudo 7.

7,7 yang mengguncang sejak Sabtu hari ini subuh. Berdasarkan laporan yang diterima ya pada Sabtu siang ini, total 8 penerbangan Wings Air dari dan menuju NTT dibatalkan. Ya, kelompok hari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta masyarakat untuk menjauhi pantai pasca gempa bermagnitudo M7,7 yang mengguncang wilayah NTT. Hingga Sabtu siang, BNPB melaporkan total 5 korban gempa NTT terdiri dari 4 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia. Sementara itu masyarakat diminta agar tidak memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang mengalami keretakan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat. Itu tadi ya sekilas informasinya untuk Anda, Kulapa Hari, terkait gempa yang mengguncang kota Kupang. Untuk Anda, Nusa Tenggara Timur tentunya di pagi hari ini, dini hari ya. Oke, Kulapa Hari, kembali kami temani sajian lagu berikut ini untuk Anda.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo pahari di siang menjelang sore hari ini. Wow, tidak terasa ya, saking panasnya waktu kita berjalan dengan cepat begitu ya. Ya udah hampir di penghujung acara ya, di pukul 15 waktu Indonesia Barat yang pastinya 30 menit ke depan akan kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara menemani aktivitas sore Anda ya, Kulo pahari. Jangan kemana-mana ya, masih stay aja di situ dan kami akan hadirkan untuk Anda beragam informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa nanti ada Berengkoy bersama rekan kami Cecilia yang saat ini sudah hadir di studio ya. Oke, saya pamit undur diri dari ruang dengar Kulo pahari ya. Dari ruang dengar Kulo pahari, terima kasih yang sudah setia bersama kami melalui FM 95,1 MHz, MW 97 kHz dan aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Jadi, Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Kulapa Hari dalam rangkaian hari ulang tahun ke-8 Rumah Sakit Permata Hati sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya melakukan aksi donor darah pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan donor darah tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah Rumah Sakit Permata Hati, Bestria, mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan pihak rumah sakit. Kegiatan tersebut menjadi upaya rumah sakit untuk membantu memenuhi ketersediaan stok darah di PMI Palangkaraya sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Demikian Berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Koi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: Ya, halo-halo Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari tentunya senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di Badengkoy pada sore hari ini. Tepatnya di pukul 15.19 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Kulapa Hari yang dek bergabung pada sore hari ini bisa menelpon kita di 0536 3235 969 dan nomor WhatsApp kita di 0811 520 1233. Oke, Kulapa Hari sepertinya ada penelpon kita pada sore hari ini ya. Kulapa Hari kita angkat dulu nih. Halo, Badengkoy. Selamat sore, halo Badengkoy. Oke, sepertinya tidak terdengar nih ya Kulapa Hari ya. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Yang dekat adalah kita.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang Nanang Banjar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Merdeka. Iya, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus nih ya Bang Nanang Banjar. Apa sudah kelihatan di sana nih perayaan 17 Agustus nih di tempat Bang Nanang Banjar nih?
1: Ayo, benderanya kelihatan.
0: Oh, benderanya udah kelihatan. Udah mulai menyemarakkan enggak nih Bang Nanang Banjar kayak lomba-lomba? Waduh, keren. Oke. Bang Nanang Banjar gimana nih kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu boleh enggak ini mau request lagu apa ini pada sore hari ini nih, Bang?
1: Lagu dari Nana Romansa.
0: Lagu dari?
1: Nana Romansa.
0: Nurmansyah.
1: Nana Romansa.
0: Nana Romansa.
1: Nanok.
0: Nanok. Nanur Mansa. Bentar nih Bang, aku cari nih. Bentar ya Bang, sabar ya. Nanur Mansa.
1: Ya.
0: Judulnya apa nih?
1: Merdeka.
0: Waduh mantep. Bener dah Bang Nanang Banjar. Boleh nih Bang, kirim salam nih.
1: Salamnya buatnya Panason. Buatnya Bang Tina, semoga kita baik dan Bang Zidan. Buat yang Mbak Cecilia di Kupang, bukan ya, namanya bukan Nani di Kupang. Buatnya Bu Amor. Buatnya Odor Hamil di Kutai. Buatnya ya kayaknya buat semuanya gini, apa-apa Tuha. Buat semuanya ya, buat semuanya. Nama suruh semuanya. Dan aku nama kepada betul. Kepada semua kolam bahara bertanda. Kalau nggak penting pada menggulung seluruh malah sementara ini kan. Walaupun terlepas seluruh harus boleh masukin lah. Karena cuaca kita ini sangat buruk nih kayaknya nih. Ini kita aja buat Cecilia, terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Nanang Banjar.
1: Merdeka.
0: Terima kasih Bang Nanang Banjar atas antusiasnya pada sore hari ini ya. Tentunya Kulapa Hari tepat pada tanggal 17 Agustus di hari Senin nanti kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus yang ke-81 ya. Tentunya pasti setiap daerah nih mulai merayakan ya, semarak menyemarakkan ya dengan merayakan kemerdekaan kita melalui lomba-lomba biasanya di antara komplek-komplek dan juga udah mulai masang bendera atau hias-hiasan nih dengan tema warna merah putih tentunya kemerdekaan kita ya pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bang Nanang Banjar atas semangat kemerdekaannya pada sore hari ini. Dan tentunya juga atas lagu merdekanya pada sore hari ini akan menemani kita. Nah, bagi Kulapa Hari yang hendak bergabung pada sore hari ini, tentunya bisa menelpon kita di 0536 3235 969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 520 1233. Dan tentunya Cecilia juga akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari jangan kemana-mana nih, Cecilia akan putarkan lagu dari Bang Nanang Banjar dengan judul Merdeka dari Nano Romanza. Oke, Kulapa Hari selamat mendengarkan.

Yakulo Pahari tepat pada pukul 15.51 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kita berada di ujung Badengkoy pada sore hari ini tentunya ya, Kulo Pahari. Dan jangan khawatir Kulo Pahari, karena kita masih akan berada di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tepatnya setelah berita mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat, ada Badengkoy part 2 tentunya yang Cecilia hadirkan untuk kamu pada sore hari ini. Jadi bagi Kulo Pahari, jangan lupa untuk mencatat nomor telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor kita di 0811-520-1233. Tentunya ya, pada sore hari ini Cecilia tetap akan menemani kamu di Badengkoy hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Kulo Pahari, dan jangan kemana-mana ya Kulo Pahari tentunya. Pada sore hari ini Cecilia akan tetap menemani kamu dan menghadirkan Badengkoy edisi kemerdekaan kita pada 17 Agustus nanti di hari Senin. Oke Kulo Pahari, tetap stay tune bersama kami di RRI Prambanan, suara budaya Nusantara.

0: Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Leha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Ladies and gentlemen, at this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

Yakul Bahari, Radio Republik Indonesia RRI Palangkaraya menggelar rangkaian RRI PES 2026 dalam rangka menyongsong HUT ke-81 RRI. Kegiatan diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan peserta dari sejumlah bidang di lingkungan RRI Palangkaraya seperti lomba estafet air dan estafet tepung. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus membantu kembali kekeluargaan antar pegawai. Salah seorang peserta tim dari siaran Adi Putra mengaku senang RRI Palangkaraya dapat menggelar berbagai lomba internal dalam rangka menyongsong Hari Radio sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Halo halo, Kulapa Hari 95,1 MHz, Kulapa Hari Perempat Palangkaraya. Kulapa Hari tepat di pukul 16.13 waktu Indonesia Barat. Cecilia masih menemani kamu nih tentunya di Badengkoy, yang berarti dangdut adalah kita. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nih Kulapa Hari ya. Jadi bagi Kulapa Hari tentunya ingin bergabung pada sore hari ini, bisa menghubungi kita di 0536 3235969, atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Tentunya juga Cecilia akan menemani sore hari kamu tentunya ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya Kulapa Hari. Sepertinya di Palangkaraya ini sudah mulai menyemarakkan hari kemerdekaan ya Kulapa Hari. Banyak bendera-bendera sudah terpasang di rumah-rumah, di lingkungan-lingkungan Palangkaraya tentunya sudah ramai bendera-bendera yang mulai menyemarakkan nih Kulapa Hari. Dan beberapa, mungkin beberapa komplek atau RT RW sudah mulai meramaikan dengan lomba-lomba bersama anak-anak atau orang-orang dewasa tentunya ya. Oke, Kulapa Hari sambil menemani kamu nih mungkin pada sore hari ini, sambil menyemarakkan 17 Agustus nanti, Cecilia juga akan menemani kamu tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya di Badengkoy. Oke, Kulapa Hari sambil menunggu Kulapa Hari tentunya untuk menghubungi kami di RRI Perempat, Cecilia akan menyediakan kamu lagu dangdut tentunya yang akan menemani kamu tipis-tipis pada sore hari ini. Ya, Kulapa Hari selamat mendengarkan.

Hari tepat pada pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. Cecilia telah menemani kamu tentunya dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat pada sore hari ini ya. Kulapa Hari, terima kasih nih bagi Kulapa Hari yang telah bergabung tentunya, yang sudah merequest lagu untuk kita pada sore hari ini. Dan bagi Kulapa Hari juga, terima kasih yang sudah mendengarkan berbagai lagu, varian lagu ya tentunya di Badengkoy kita pada sore hari ini ya. Kulapa Hari, terima kasih. Dan Kulapa Hari, jangan kemana-mana karena setelah ini akan banyak hal menarik nih tentunya ya, bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Dan sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Gula pahari, musim kemarau di Kalimantan Tengah tahun ini tidak hanya diwarnai kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga kebakaran permukiman dan perkantoran milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan RRI, sedikitnya 7 kejadian kebakaran terjadi dalam sepekan terakhir di wilayah Kota Palangkaraya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan setelah petugas melakukan upaya pemadaman secara intensif. Akibat kebakaran tersebut, sejumlah fasilitas dan ruangan di gedung Biro Kesra mengalami kerusakan. Petugas kemudian melakukan penanganan di lokasi dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Demikian berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
3: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
4: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
3: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
4: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
2: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Robot RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, Kulapa Hari tepat pada pukul 17 lewat 32 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan sholat maghrib tentunya untuk Kulapa Hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya. Dan Kulapa Hari sesaat lagi akan ada pengajian yang kami sajikan untuk Kulapa Hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya.

Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah

penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku

karena itu kelak azab pasti menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makan yang habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Kelapa Hari, program 1 miliar 1 desa yang dijalankan pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendapat apresiasi dari warga desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mentangai. Sugianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Kapuas Wiyatno beserta jajaran perangkat daerah terkait dukungan pembangunan melalui program 1 miliar 1 desa. Menurutnya, program tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Ia juga menjelaskan salah satu manfaat yang paling dirasakan masyarakat adalah peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Sebelumnya, sejumlah akses jalan dan jembatan desa tersebut masih dalam kondisi memprihatinkan serta relatif sempit, sehingga hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Setelah dilakukan peningkatan, kondisi jalan dan jembatan kini menjadi lebih baik, mulus dan lebih lebar. Bahkan akses tersebut sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda 4. Demikian Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

wabarakatuh. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Kalimantan Tengah menuju Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Saya, Insinyur Hajah Sunarti MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melaju Indonesia Jaya.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Isak.
2: Kai au. Awe
3: atuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar ke kabar kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi Ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Yenda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Kula Pahari 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kula Pahari, selamat malam Kula Pahari. Ternyata malam ini sudah menjadi malam Sabtu tanggal 15 Agustus. Dan tinggal 2 hari lagi nih ya Kula Pahari. Tak terasa akan menuju Senin tanggal 17 Agustus. Nah, Kula Pahari, coba deh kalau Kula Pahari keluar rumah malam ini, mulai kelihatan gak nih suasana merah putihnya? Adakah bendera yang sudah berkibar? Adakah umbul-umbul di pinggir jalan? Adakah gang-gang yang sudah mulai dihias? Atau bahkan mungkin kompleks rumah Kula Pahari sudah ada yang siap sibuk nih menyiapkan perlombaan? Nah, Kula Pahari, ini dia ya keseruannya di bulan Agustus. Bukan cuma soal upacara dan bendera, tapi tentang bagaimana satu lingkungan tiba-tiba menjadi lebih ramai. Tetangga yang biasanya cuma saling senyum, sekarang bisa duduk bareng, ngobrol, ketawa, bahkan ikut jadi panitia lomba. Jadi kuat Kula Pahari yang belum ikut meramaikan, tenang Kula Pahari, masih ada waktu kamu nih untuk pasang bendera, menghias lingkungan, atau minimal hadir dan mendukung nih kegiatan di sekitar rumah kamu. Karena kalau sudah bulan Agustus, rasanya kurang lengkap ya kalau lingkungan kita belum punya vibes merdeka. Oke, setelah ini kita putarkan lagu dulu nih ya Kula Pahari, jangan kemana-mana karena perjalanan 17 Agustus masih akan lanjut setelah ini di RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
4: Mengenal ritual unik di Indonesia.
5: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Halo-halo, Kulo Pak Heri. Balik lagi nih bareng Cecilia tentunya setelah kita mendengar jeda lagu. Nah, ngomongin 17 Agustus ya, Kulo Pak Heri, pasti ada satu hal yang gak pernah bikin gagal suasana kamu, yaitu yang lingkungan mendadak heboh dengan lomba. Mulai dari anak-anak yang siap berperang strategi di lomba memasukkan pensil ke dalam botol, balap karung, makan kerupuk, sampai bapak-bapak yang tiba-tiba berubah jadi atlet nasional gara-gara tarik tambang. Belum lagi ya, kulapa hari ibu-ibu kalau sudah ikut lomba, semangatnya bukan main nih. Yang awalnya bilang, saya cuma ikut-ikutan. 5 menit kemudian, sudah serius banget mengejar kemenangan. Tapi justru itu serunya ya, kulapa hari dari berbagai kabupaten, desa, kelurahan, sampai komplek di Palangkaraya dan sekitarnya, semangat Agustus hadir dengan cara yang berbeda-beda ya. Dan yang paling keren nih, kulapa hari kita bisa merasakan kebersamaan ini juga sejalan dengan nilai Huma Betang yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu hidup bersama, saling menghargai dan gotong royong. Jadi kalah lomba gak masalah ya, kulapa hari yang penting jangan kalah meriah. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi ya, kulapa hari gak terasa lagi nih ya, tinggal 2 hari lagi kita menuju 17 Agustus 2026. Jadi Senin nanti nih kulapa hari, kalau kamu melihat merah putih berkibar di depan rumah, di gang, atau di komplek, atau juga di jalan-jalan kota, ingat di balik bendera itu ada sejarah panjang dan perjuangan yang membuat kita bisa menikmati kehidupan hingga hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Oke kulapa hari, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, saatnya Cecilia akan mengklik lagu dan menaikkan volumenya, dan kamu bisa menikmati mati musiknya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Sarabudaya Palangkaraya.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

8 hari, anggota DPRD Palangkaraya dari daerah pemilihan 3 Kalimantan Tengah, Arif M. Norkin, meminta pemerintah kota mengalokasikan bantuan transportasi bagi tenaga pendidik yang mengajar di wilayah pelosok atau pinggiran kota. Menurutnya, kebutuhan bantuan transportasi tersebut perlu dipertimbangkan karena sebagian besar guru yang bertugas di wilayah tersebut bukan merupakan warga setempat. Ia menyebut, sekitar 90% tenaga pendidik di wilayah pelosok berdomisili di pusat kota Palangkaraya, sehingga harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju sekolah. Arif yang juga anggota Komisi 3 DPRD Palangkaraya itu mengatakan kondisi tersebut berbeda dengan guru yang mengajar di wilayah perkotaan karena kebutuhan transportasi relatif tidak terlalu besar. Demikian Berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Koi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulupahari informasi perkiraan cuaca pada esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam kulupahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Minggu 16 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur yang diperkirakan pada pagi hari di wilayah Kecamatan Sabangau, Jekan, dan Pahandut. Dan juga pada dini hari menjelang pagi hari, udara kabur masih berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Sabangau, Jekan, dan Pahandut. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulupahari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulupahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kulupahari kami akan hadirkan karungut berikut ini.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kulapa hari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Karoy yang tentunya akan menemani kulapa hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh kita dua nih ya.
1: Eh kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Indonesia yang mendunia.
5: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Pak Hari, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini, tentunya bersama saya Roylando yang menemani kula Pak Hari semua ya. Edisi malam hari ini Sabtu tertanggal 15 Agustus 2026. Apa kabar kula Pak Hari? Semoga sehat selalu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini ya, di kesempatan malam hari ini kembali kami ajak kula Pak Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya. Kita akan hadirkan drama legenda persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Kayau Pulang Kuntu dan Manyang, akan kita perdengarkan untuk menemani kula Pak Hari semua yang mungkin sedang mendengarkan kita RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Buat yang lagi mendengarkan di radio mobil atau di RRI digital ya, selamat mendengarkan. Dan untuk yang bermalam minggu, selamat bermalam minggu juga. Langsung saja kita hadirkan drama legenda berikut ini.

0: Dahulu kala, di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang. Karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
2: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
2: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
2: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawi kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
4: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Ya, meminang kalian berdua. Saya Kayau, dan adik saya adalah Pulang.
4: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
5: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
6: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
4: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang, yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
4: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
7: Baiklah, kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
7: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
4: Baik, ibu.
0: Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan. Bahkan, mandau mereka pun sudah mulai tumpul karena pertarungan tersebut. Saat Habehet Kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah, Pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet Kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet Kilat Hapanauliu tinggal lang. Habehet Kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama Nenek

0: cucuku, Kayau, pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa, cucuku? Orang itu sangat sakti sekali. Juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo, cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama 2 hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan 2 benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam. Dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang, Guntu dan Mayang. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana. Sampai jumpa.

0: Tan Malaka Start.
1: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
0: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
1: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
0: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
1: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Express ya, membawa kita ke pukul 20.34 menit waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, pada kesempatan malam hari ini kita informasikan ya, ada tren liburan masyarakat Indonesia ternyata semakin menarik untuk disimak. Berdasarkan laporan Traveloka, si indeks Q2 2026, wisatawan Indonesia kini semakin mempertimbangkan biaya perjalanan ketika memilih destinasi, terutama untuk liburan di dalam negeri. Dalam daftar 5 destinasi favorit wisatawan Indonesia, posisi pertama ditempati Jakarta, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan Bandung. Dan kelima daerah ini menawarkan karakter wisata yang berbeda-beda, mulai dari wisata perkotaan, kuliner, budaya, hiburan, hingga destinasi alam. Jakarta misalnya menawarkan beragam pilihan wisata kota dan pusat hiburan, sementara Surabaya dikenal dengan wisata sejarah dan kulinernya. Yogyakarta tetap menjadi favorit berkat kekayaan budaya dan suasana kotanya, sedangkan Bali tentu sudah lama dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia. Bandung pun memiliki daya tarik tersendiri ya, melalui wisata kuliner, kreativitas, dan panorama alam di sekitarnya. Nah, Kulapa Hari, ternyata menikmati liburan seru ini tidak harus pergi jauh-jauh. Indonesia sendiri punya begitu banyak kota dengan cerita, kuliner, budaya, dan tempat menarik yang bisa kita jelajahi. Jadi, sembari menikmati waktu santai, kita juga bisa semakin mengenal ya kekayaan daerah yang ada di negara kita sendiri.

0: Siapa Pua?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Indonesia tanah air
2: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Kancet lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima.

0: So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus.

yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Bless you. Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai Prehn Oil.

0: Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya, Kulap Hari di kesempatan malam hari ini kita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat juga untuk seluruh Kulap Hari semua yang mungkin sudah mau beristirahat ya di malam hari ini. Untuk mengantar istirahat malam Kulap Hari semua, kembali pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan

0: pukul 8 hari semua ya. Mini drama dengan judul Labirin Hati Sang CEO akan kita perdengarkan untuk menemani istirahat malam ke 8 hari, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk ke 8 hari semua di kesempatan malam hari ini. Selamat mendengarkan mini drama dan tracklist lagu Nusantara berikut ini.
1: Pak Bagus, putar rekaman itu sekarang.
2: Ayah, aku sudah memasukkan virus ke sistem enskripsi perusahaan Codeverse.
3: Tidak, itu editan, itu jebakan.
4: Dunia startup adalah medan perang, dan Aldo, CEO perusahaan startup Codeverse, membangun bentengnya di atas kebohongan. Demi keselamatan istrinya Mona, ia bersembunyi di balik identitas Rico, seorang pegawai bergaji pas-pasan. Di kantor, ia menghadapi musuh dari luar. Dan tanpa ia sadari, musuh yang juga menyimpan rasa di hati.
5: Rico, kamu yakin gajimu masih cukup untuk menabung liburan kita? Aku lihat tagihan bulan ini melonjak lagi. Aku khawatir kamu terlalu keras bekerja.
6: Tentu saja cukup, sayang. Kan ada aku. Aku akan lembur 2 kali lebih giat. Lagi pula, pekerjaan sebagai programmer di perusahaan IT ini sedang seru-serunya. Aku janji, tahun depan kita bisa liburan ke Bali. Kamu tidur sana, nanti aku bantu koreksi PR murid-muridmu.
5: Baiklah, aku percayakan padamu, Mas.
7: Pagi, Paldo. Saya sudah mengkalkulasi strategi pengembangan software kita. Anda ini jenius loh, Pak. Bapak memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan tim saya di Megabytes. Maksud saya, tim saya yang lama.
6: Hanya perlu memikirkan satu langkah di depan, Rena. Kamu juga luar biasa. Cepat sekali menemukan kelemahan di kode awal saya. Itu menunjukkan ketajaman yang luar biasa.
7: Saya selalu berusaha luar biasa, terutama untuk Bapak. Saya yakin dengan bakat Bapak, Pak Aldo pantas mendapatkannya. Pasangan yang setara dengan pencapaian Bapak.
6: Saya sudah punya istri, Rena. Ayo, kita fokus pada pekerjaan.
7: Hanya masalah waktu, Aldo.

0: ketegangan memuncak. Aldo tahu Rena adalah ancaman, namun ia belum menemukan bukti pasti. Ia terus memberikan Rena umpan data yang salah. Sementara itu, Mona, sang istri, memutuskan untuk memberi kejutan.
1: Halo, sayang. Aku sudah di lantai 10. Aku bawakan makan siang untuk kamu. Kamu di mana?
0: Mona berjalan menuju lobi kantor. Ia sempat melihat suaminya dari jauh. Bukan sebagai Rico, si programmer berkacamata, melainkan sosok yang dihormati, yang sedang berbicara serius dengan para pria berjas dan berdasi.
1: Rico, kenapa kamu duduk di kursi bosmu? Dan siapa Pak Aldo?
2: Nah, kebohongan sang CEO akhirnya terungkap. Mona, Mona, kasihan sekali dirimu. Suamimu itu bukan Rico, dia adalah Aldo, CEO yang menipu kamu dengan pura-pura miskin. Berarti ia juga menipu kita semua, bukan?
1: Aku tidak mengerti. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membohongiku?
3: Kebohongan? Ya, benar. Tapi bukan aku yang paling bohong di sini. Rena Adiputra. Pak Bagus, putar rekaman itu sekarang.
4: Ayah, aku sudah memasukkan virus ke sistem enskripsi perusahaan Codeverse. Aldo itu terlalu polos. Setelah saya membuatnya jatuh cinta, seluruh perusahaannya akan jadi milik Megabytes.
2: Tidak, itu editan, itu jebakan.
3: Itu adalah rekaman dari mikrofon yang aku pasang di kalung penghargaan karyawan terbaik yang aku berikan padamu 2 minggu lalu.

0: tahu kau anak tunggal pemilik Megabytes. Aku tahu kau datang untuk menghancurkanku. Dan aku tahu kau tertarik padaku. Jadi aku menggunakan ketertarikanmu untuk mengorek data ayahmu.
1: Rena tak berkutik. Dia juga jatuh dalam jebakan yang dirancangnya sendiri. Kini Aldo harus menghadapi kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Kepercayaan istrinya.
2: Rico, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kenapa?
0: Sayang, tunggu sayang. Aku mohon, dengarkan aku. Setelah perusahaan Code First meluncurkan proyek pertama, aku menerima ancaman serius. Mafia bisnis mengincar nyawaku. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Tapi aku tidak mau kamu, istriku, menjadi target mereka. Menjadi Rico, itu pegawai biasa, adalah cara terbaik bagiku untuk menyembunyikanmu. Aku mencintaimu, Mona. Itu satu-satunya hal yang benar-benar nyata di antara semua kebohongan ini.
2: Jadi selama ini kamu hidup dalam ketakutan dan kamu menanggungnya sendiri?
0: Iya, tapi itu sudah berakhir. Rena sudah terbukti mata-mata dan data yang diambil adalah data palsu. Code First aman dan kita juga aman. Aku tidak akan berbohong lagi padamu.
3: Paldo, saya bisa jelaskan. Saya hanya berbuat.
0: Singkirkan dia dari hadapan saya. Security!
2: Aku mencintaimu, Rico. Tapi jangan pernah sekali lagi menyembunyikan dirimu dariku. Kita hadapi bahaya ini bersama-sama ya.
0: Iya, sayangku. Mulai sekarang, kita akan membangun perusahaan IT ini dengan fondasi yang baru, yaitu kejujuran.
1: Perusahaan Code First memenangkan persaingan. Rena dan ayahnya ditangkap. Dan di balik semua intrik, cinta sejati Aldo dan Mona justru menjadi software yang paling tangguh. Dalam percintaan, kejujuran adalah aset terbesar. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan pasangan Anda untuk menghadapi badai bersama. Dan dalam kesuksesan, waspadalah terhadap orang yang terlalu cepat mengagumi Anda. Karena mereka mungkin bukan penggemar, melainkan musuh yang mengincar kelemahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Anda utuhnya ita mendinun bansos, puna rajaki ita hilah.
2: Yuh, puna tutup je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
1: Boh, buhen tenah, dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalu selepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa.

0: kota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Saya Muhammad Aswani, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia terus menjadi negara berdaulat, adil dan makmur.

0: gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Ya, gula hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tiba saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar manapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MB 1197 kHz, RRI Digital dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingkungan alatai selam sahajut kerendam lempang adalah kata lino bacar min kasar gapa sengat kacubata arus arus arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Minggu 16 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Kristen dengan bersama dengan Dr. Pendeta Marija dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Kristiani, Nilai Kasih Cinta Ilahi. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, dan pesona Nusantara. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.

Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk
melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh kebenaran kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi,
ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa
pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

Cari makan yang midarah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya memberikan perhatian khusus terhadap operasional stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan traffic light di tengah masih terjadinya pemadaman listrik bergilir. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran lalu lintas agar tetap berjalan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan pihaknya telah meminta instansi terkait untuk terus memantau kondisi lampu lalu lintas agar tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan. Pemantauan dilakukan dan diperlukan untuk mengantisipasi traffic light yang tidak berfungsi saat terjadi pemadaman listrik. Traffic light di Kota Palangkaraya berada di bawah kewenangan yang berbeda, sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Palangkaraya, sedangkan sebagian lainnya merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jaini menegaskan Dinas Perhubungan diminta terus melakukan pemantauan dan koordinasi agar lampu lalu lintas tetap dapat berfungsi. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan Bapak Radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kan aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung, sesuai namanya. Cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.